kutoka 25 verset 17 a 22 na Musa matengeneza byo aka kwa meshinya muhanga abua na muhesabu 22 verset 8 a 9 akabati Musa tengeneza